0: Also, aku ceramah ATS. Ada offer mana? Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon. Kucu, kucu.
0: Di jasar itu hukum yang kau?
1: Yo, di jasar ini hukum siapa yang disposal mana? Yo, okay, berapa nih kos na? Tatap kat sini mesti kena. Tatap kat kau dia ni. Kamu dia ini anu ma? Amu tatap kat dia ni. Ia sana ini na. Ia ada kahwin asal moni dia dua dia asal orang kui mau. Jadi kamu terima kasih ni na. Kamu sambil lusuri ni na. Kamu amat betul. Jana ini jana yang jana tu ini mesti yang tim dan cerita yang papan tu nanti. Yang dua ini dapat ikhlas na bayan deh. Jadi saya sudah ambil suap macam tu na na ini yang saya amat betul amat betul. Enak ini enak misalnya saya mereka kau nanti. Mestre ini kunci ni jana yang kunci nanti. Second match yang baru tu third match ini match yang di England tu baru. Mestre saya kami mengkuat dia. Memang orang pasti mas eh pasti elmudi because of. Ia memang bukan suhu ingat, pasti orang mungkin cian, orang mungkin sih kihan, orang mungkin cian yang kami kuat dia, sama aja yang kuat dia, tapi orang macam apa? Seperti yang boleh sama aja. Kalau kata orang saya kubu bukan anak saya, jadi ayah bukan anak saya, kerja kerja saya bukan orang awal ini ada, kisahnya oh kerja orang ini yang kerja saya kau ye kisah di kesekian ini, agen saya kerja dari mana yang kunci ini saya, karena ni ingat macam orang macam apa seperti entah apa, ayah dia usul tu kita usia na mentan mana. Dan mungkin awak kira tu cuma mesti sih jenis jangan gaya mungkin lah. Abu radio ni dah plan di sports abu cuma. Jadi dia awak ada ayam guru awak kira abu radio dia ada. Jadi abu faham ada jom radio ni dah plan. Jadi dia abu bapak sih dia tu. Mumba faham nama saya dah tua. Nama tu.
0: Hello, good afternoon. Saya Frost Walker Safri.
2: Acho, media reference saya Safri Pamu.
0: Into.
2: Yo, dia South Africa for more dia. Ni ngiri se, ya ku kwa watu ya daumu ni nkane. Because, se bibi se ya, bibi nye yo. Omu mba lusu, gana ba yini. Ba isi waki omu, nsino. Ya mu ye, nisirabu muna mudi bre. Ba yini na mwa lusu. Nsino, papa ibuata gana, kibi jabe yi ya maya.
0: Era, sepa, chepa, mwa mfunyo. Hello, 0551656565. 0551656565. Ofre ba, last one, afi, ya pong. Okay, intimate for free for baby.